0: Jadi, era emas itu sangat bahagia. Jadi, hari harian dari itu, tadinya ada yang dari pagi.
1: Tadinya, pada hari itu, dan pagi pagi, minum kuri, minum kuri, kuri itu juga. Hidup pada pagi hari.